当部潘森中给内政部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政部下班呢，中国等朝鲜这位六七七七的人了。我们从这些出借等他进这次党部下级进行协调，中国等朝鲜这边六七七七的人了。我们从这些出借等他进这次党部下级进行协调，中国等朝鲜这边进行内政部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政部下班呢，中国等朝鲜这位六七七七的人了。我们从这些出借等他进这次党部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政部下级进行协调，恰似他潘森一级部下帮忙时接班的同志，请从我这边他进内政
Tengani ji rinpa so so teng, shuk so sun zamten zhong, shengal di jachir teng, jinnam yong rupshi te. Tengarchung ar jachung ge nyamnyung jiri teng, pansin khayasirin zanghi cherak tong rgi. Shuk ni ji fshemzhil teng, chambtar, makhung sokche jiri la khinong gi ba teng. Nga teng vlomten fshichib shuji war fshung wi, tamung nginzin ka chin tonchul yagpo fshin ni. Zhongko teng choshim jaylan pejik tong war, lo ji teng rtofkik chik tabzhi gi. Ni pa, mung lab dechilak chanjig mayi ten zambar jinchung shepa teng, ngi jib nyamdi chi chitsin torak tong rgi. Zhongku shukji choshim shuk teng nyamta, peji jin tabjim jintil la khinon ba teng, huanjur nyocung teng, shengli, zikhchin, cancil. Mamjin chortin sukjir ngangir nyamdi jarche te, jakim nyi jim mungmung la dechil ngali chenpo chanto yu le. Shuk nyi jin tansim gargo yangpchir jintil harso shungwa teng, mangchul dekhtin kwanjil teng, jachin jachil minkul harso shungwi korkib teng teni, mernan zhongur jachil teng te, nyamtin nyamruk jir namba ngonjir shegi. Samba, zamtin jinzin te gheksim tanchung shi ni, མང་སམག ཅིང་ཅ ཅིང་ཅ ཐག དམ་པར ཚང་གི ཀྲུང་གོ དང ཁྲོཤེམ ཤུག ནི ཅེ ཁྲག་ཅུན ལེ ཅབི སོཇིམ ཛར་སིན ནི རྒྱ ཁིམ ཡི ཅེ མང་མང ཅེ ཐམུང གར ཇིནོར ཚ་ཅིན རེལ ཀྲུང་ གོ ཤུག ཅི ཁྲོཤེམ ཤུག དང ཉམ་ཏ ཁྲོཤེན ཏ ཡོ་པི དམ་ལང མག་ གར ཁོན་ཤི ཁ་ཝ ཅན སུ ཤི བི རྒྱ ཅི ཏེ ཐམུང གི སོང ཅུང ཡག པོ དང ཏོ ཏམ ཡག པོ ཤི ཏེ ཆ་ཅི དམ བི ཁ་སར ཅི སོཇིན ལོབ སོ དང ཇོན་ན ལོ ཅུང གབ སམ ལོ ལོབ སོ པི གི པ དང རྒྱ ཁིམ ཡི ཅེ ཁ་སར ཅི ཅེ ཅེ དང སོཇིན ཛག ཤི ཇིན་ཟམ ཟང ཤི གི ཀྲུང་གོ ཤུག ཅི ཁྲོཤེམ ཤུག དང ཉམ་ཏ རང སོ སོ ལག ཆ དམ བི ཐོན ཁོང ཡེ ཆུ ཡེ ཕོབ ཤིན ཁོ སོ དང རིག ཚལ ཡེ ཁུར ལི ཚལ ཉན ཇུར ནག ཞིན སག ནི འཛམ ཐན ཀྲུང ཅིར སོ ཅེ ཇེ རི དང ཉམ དེ ལག ཁིམ ནན དེ ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤིན ཅེ སོ ཅིན ཛར ཚིར ཁང ལི སེམ དང དང སིག ཐབ ཤི ཡོལ ཞེ བ ཅང ཉུམ ཅང དེན ཅེ དེ ཁིན ཐང ཅུང ཤིན ཐབ ཅི ཉམ དེ ཅེ ནང དོན ཕན སམ ཅེ སོ སོ ཐོང གི མི རིག ཤོ གང དབ ཅོ པི ཤིམ ཅི གབ ཇོ ཅི གཅིན དེམ དན དེ ནི མི རིག ཅེ ལེ ཁ ཅིམ ཐན ཅོ པ ཅིག པིན དེ ཁི དང ཁོ ལ ཤུ ཅིན གོ ཅིན པོ ཅེ དོན ཡོ པི Kula shu jirchung dey rngali zhangzhig ligimtan chib shuksan pebar shkandil tang, choshin cabi jachib jantzug ji rjabchur tang tanglim shepar rergib shi yulay. Yaglang na zhungko tang choshin sug rjakib kag chiksar ten sayin. Zhungko tang choshin jakib ni chi tabjim tanjur tang zhungdag shekhi chir tang ni, rangang ga ngang cha tang denjig pejib chi jik kepan la lorca tangbi songchub shi ni, nyamt sakit ji shibde tang pejib la songchub shi gi. Jinchan jib tando na, jachib shu jishijin pingi lobdan gurji laryang choshin lan camzhig nangvi, ཁོང ནས ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ngaso pansin chimsi yembr thiyo pa tang shug ni che sojin chim zarsi samu tang thamung ge phisim dan bra rag liyo par masl pansin thongchin tang marab ni marab ra jinzim sha thabr yang thiyo la chen chen chip tan tone na nang ger da gwar nga tang che chep chu che chim pin pejin da thichib shong ji ja kum ni pun jelo ate cha kung khag tan peji chen bo shong la ja kum ni che mang mang la de chla ni chen yu la ulom thon chim pin gi de rup sar bi cho shen tang zhong kun jelan peji la ton bi ri gong chir ga chin la nyang thag pa ni thije che che ye ne ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
中国体育开放松松设备设计等冷血了。

Oye, liya ma songe akhtarwa chige yolaya. Yang a kotak nam zon chilwa rilaya. Yang a khjenzin nam ba na tsukho chige yolaya. Ta kang la ziyong ngewa rimelaya. Yang a chirwa ri ri en tabya chigla ya. Yang a khwatil chikur lang gori yola ya. Ta ngarang chiwi sam tsul ri la ya. Lir jami chilwa ri ri ri la ya. Ta yang gul shakti shi na chig samaya. Ta ngiyul ngimil ni kari laya. Yang kochag norjil sarci eri teya. Yang shini ulang makari shkoraya. Kalong xie sir yin chang sen li jig xie la ya. Tan nang chin hua tal ur jia jig ri di ya. Cha hur vi xie ur jim zha jig xie la ya. Tar gu gul ki li ngun wul ri xie la ya. Kung kagdang chung la shikwi ri na ya. Ta ka urtag dung ur jia uri xiga ya. Yang

ya amma sagji tamna yon chilinzin xe ya dan chirmu alon yon shkilar kun ya daga nunir xichigchi yon aralan deb ya nagal habse ma yon artgarum ya Chungarar jim barwa yang andong mo zo ya. Yang chung shu nyagantan yang andalar jen ya. Yang chung gu shabshi yang chantin shil ya. Yang chung ru chung sib yang chalampin ya.

jingge sangge ge henna hege sang ma we ni ya ra zhe song zhe sangge qie wo de zong dang de de di e wer si ge ye chen ni ge da ri han no sang ma wo de ni ge yang sa dang zhe sang zhe ge zhe dar mi yong yi ta ran zhu wo di galang qin nam ka tu zong ge da ge xi jie wei de yang sa dang da ndi kam de go zhe ge xia zha Adzargun zhomar zi jyotaga. Nchomang azi khori yongdi. Galunchin dammara khunjil gayalha. Xiang ghanamlara hngamchin dhigja. Khwamo artaglhamu hngawu. Adza sirma jeli songdi. Nchomna te tong dammara xiang ghanamla. Dhigja sambu ndari hangno. Nchom kachin ariri xatangsi. Gayalha ghi sema. Nchom xatangno ghi yam charjimeka. Nchong karza zong yi chen jo jina awa sami. Xiyokwa mechin ghalog chik tampongi. Nchong ga shkei kuni. Nchong ta njangchi ghayala ga tukwardangi. Kanang ga khichijig zahano. Njangchi ghayala ga chapsang thari khtortang zira. Ghalang ga khwate zhiu arrawi. Nchong ga hna hagi chattang zi. Xiyang artang chewi ghalamu di. Nchong che ga nang ga hzuo ta teni. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: Namba tarta namba ci sanjina jimbanda na chorong jang ngin chen kha wor ke la long chen dang chorong xiang chen zhen de ni tu che che bre khang ni jin yam de ge zhen nu gen de zhi lam teng ge ta tong ni chen yin de leng ge nen chen de da zong lo ma ge che che ge nen de dong zhen xie ge yo de de nan cham de ni nga chi nyam chi de de leng ge dan xi gen zhen go lu ge zhong ke ba ma zong zhen de ni tu de chen ge zhen de ni tu ba sang ji cha ten de ke ma de ren xin de ga de leng ge lang zhe ge kor ni yang ka de chu ye Ya, sanji septen chu demo.
1: Oh, gunzen ba demo.
0: Demo yin len chana shing no gap sa xie. Hade, dina tereng ge lang zhe zina, chukka tereng ge xie xie da zhe zir zina, njimzhi ge tuanchin de shong nu ge jini, de jirtar tak chu xie pa tang yana, njimzhi tuanchin shong nu ge yin yin de jirtar song chu xie pa. De yin jina suho xie jitang. Di yani yang di tsu zhatag ndang song na, kalawi lagtag me pra lang kurgur na, nyen ka kandag yo nina. Dina yin jina yang, jana lang kurgur, Ayar tangi, ayari da lihkori tani tondag shontong na, yang digan gan kirinda chige kargoni na, tihkori na yang chi tsangmaa kapta zhigi jina.
1: Oh ya. Da tirang na ngi kadenu tukutongu chiz na, da chundi rinzhig donchin shontong na, tukumandi tukchoo juu gori na mu chishin juu. Dari shukuni kada nyong nyong zhigi.
0: Ari?
1: Da shong na juu da longko, Lianlong ne kori songin zhengzhe duanqin zhe zhongdo na da tukmer chungdi san cim nik, san ma cila dong longko di detang dini chil guz na tukmer chungdi dan zhen duanqin zhongdo go yingi di shige song chio itang dini da chio longko di tukson na ani cita chi na shukku chung na chukku chio longko kori yang dhum nik dari dini chi guz na da chio yang longko di yama jiga langa kaswa jiga nadja ma dum tila yim nik Tati chiri anur nirizna, chu yang zhigni dhanyan thupa thundagna yang chu lamba ti siyalan titho yang goku ga. Lamba ti go titatso yang lanko chi yang lanko yama nirtona di go samchuk. Tati zhigni yang chu di nyang kukunsu kwa. Nyang kukunsu chen goku ta di njana yang jasa yang mchuk. Tari, ta tiki tuni chizina ta nyamu chu ta dhanyan dhan... Nyan tuanchen shiongdo na che guzi na. An longko nang nyan te mechang shiong na di daju di shik zuur.
0: Ari ya.
1: Mechang di shik zuur. Ten chunga ju da paringa longko nang nyan na chukku. Da longko jenbaam nang nyan na chukku. Nona mechang shiong.

0: Kya, mye se gong nung de, agang chi song na, ngu ma zu kha hui ziga. Nye gan laga agang shor na, arong ri maag tong kum me zi nung chub din, chub din. Ayo, ta ngu ma ar jia sa zi na, ngar nyang dar k. Nga ngu ma sem chig zi gok. Rita aro, ka de kyu, ndig do na, nga ca ba song na chong nar go. Rita, ta kyu ran dig sam di ma ra, ta chizgin, ngar ga le gang sh. Az if shira, kum na ngan zu kha, e nung, bal hong tang kano, har ga nik ga.
1: Ala. Tu muzik rizir, tu muzikin na chukuchukun ngichib tsawili kyo khambek ya nganzu atang. Chi ka mantawa zungdan mani shenjo na tanggu.
0: Tani ganga ga khama ka shamo zungdat tangi tkharang ziga tesungsik. Jang zig maangu ra, amagma tsangma ga khama da kari chivu chenpo ziga nanga songya ga ikitangsik. Yang nima nga ga zigani, wachong ganga fshirang kuri yawu yobzin ga pochang nanga tontangsik.
1: Har yawu yobzin ga wachong gangam tongi yamtsin shki, hrtyokhna shki.
0: Tani, wachong ganga ga. Ya yawu yobzin, nga chanang ni mara songni ra, galayl dago tongta. Tani, gali yawu rargata, gali yawu nga pyoshira pochang a songse kaya. Gali yawu kargera, kriyachig kamajigwa na ingere go. Tabze no, har yawu yobzin ga semziga, wachong ganga da ta ngoma yanya yamtsin janzigre, nyami. Yawu yobzin arangni lka, har yasa ga shweka songe ra, wachik ganga jatangsi.
2: Tani wa ganga ga aranga ama gandrib ra, pochang na alangi hobdeshchi gan tsuwa rozg. Shkabde, ama gandrib ga.
1: Aruk jir tu, ama wa niga derang na shka anta mozi, shki povde mozi gen dik tamno ra, anigi chim tsi, shkan ma chadu guachna yin ya. Ngoma anig anta mozi shki gan tsuwa zi yodun, ngoma shkan ma chadu guachna yin ra. Bia qili yungi achi kya kuen tsuwa roo jinan dhokar nyang rji kangzi gana ardhig thugib dao ni na.
0: Da zizg. Tani wa ganga ga yang amir kacha dien thapaf shungi arangni laga nwa aqo lompu zi rgan maa chalung boka nguak zi. Dier zini wa ganga ra ki ama rgan maa chalung samgui ardiyawi pochang nang ni odeshji gan tsuwa long sa zhali da zi.
3: ཁྱི རི གར ཆུ ཞིན ཅ བི གར ཁོང ལོ རི ལོ བ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང ཤི རིབ ཅ དེ མུ ཚོ བི གར ཁོང ལོ སི ཅ ཅ ཆུང ཅ བི གར ཁོང ན ཆུང ལོ རིམ རང སེ རི བི གར ཁོང ཁོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི པི རྒ ཚུ ལེམ ཚིན ཅ རི བི གར ཁོང གི ཚན པར ཤི དང ང ཚི ཤི ཤི ཚོ མོ རི ལོ རི གི རྒྱ ཚིན ཅན

야녕이비 홈정 땅비 로름 잡힌 전자 나와글 호마즈그르 아리 데릉게 시흐슴 디카싱아 가영클리 체체라 다식 데나가치냠 치가 아 단이나 시흐슴데 제 로즈길 스티땅 타이비 방탕데 미뚜 잡아 등자와 되는 시간 잠라 흐반도 간근디미 가영클리땅 체체라리 다스티차르 兰车生的阿拉里有比强增哈正永永远龙威年是不拉没事儿些些呢阿拉里通话很得关我们的城拉阿拉里日子是个有巴黎孟切瓦穷地尼西瓦等我是个呢得从人机就来人大陆用阿官司机应该从拉拉妈蒙西就地得个出的本都等阿拉卡苏我们去通马牛阿蒙 아젬츠는 ngi phaila choni sian na luri da tanguni samba tang da ngapa ni jepi war na harali chenyung tan ro bi tingin sik ta kheyul har jem chen na da wa ngawa ni jepi war ayar cha gemba ko gi pi chem chang mong u si gen char ni ayar char ta po atang chem chang pha char cheri che ji yo bi cherdam ta ki cherpung kor ni rong lan jab du jwa si pa jen ligz me pi kor ki tang ta ni aral gi kang sar di ti sa sar tam ta man ji kwa tang ta de mi ri che sing ga yor ji ga mu tang ja wi chang ke ngo ng tak tak ji chang aral gi ar nga tik cham si ji tan se mi ye ta jang sung ar da tang po ni sam bi war aral gi ta ru sa ni rong ke ta ni por shen Dīmūng nā shtagta līrā rī nzir yōng xiāng, līrī gōrā tūr nī ārā lī tāglā khamī cāpchīn zū. Nā nāng yāng cāmū shīglā, dīmūng gī gōrā tūr nī lī nī sāl. Shūpr ārā lī nām āgūr tūr tī, lī chīk tāgtāng jīmā sū līrā rī gāngsir tūr nī. Lī chīk tāchīng gārsūng chāmīt tāchir bī, ngī sēmsāng shīlma khīvī dīngil shīk jī. Tehtar Dremungi Ralik Saipi Tengka Nyung Nyung Shik Kala Yen. Gwonsir Ki Rama Tehtar Cheng Dremungi Dota Majik Pi Athini Nga Changla Jua Yengi. Yeng Ralik Lala Trigtang Gowar Gabi Qayang Talhuni Khawa Teng Lala Si Naim Chi Khawa Su Jirchin Hachang Mang. Dona Lundangar Ralik Chinyung Tendruwi Nangchen Hachang Ngon Sili Yen. Haraligin rukui chontak suu yin serwa dimul. Ngar tanur lisim chi kangwe ralung kinta tahta tanur nili haralig mungu tongjimil. Haralig korni jang thoma sashiglar kacha chinang chaji yonkin hachang nyung. Tehten, ngi ngay tsanga haralig na matat chorchung si te mungtu mungsak shona chamarung hiyam. Tahta tina, Aralik la panki chenpu mepar tar ngang yang, ngun che lor ji chul, aralik meci chuang gadi chenpuru chasil. Guan jen lipak ji ziwi lupa tang lotil yin la, nama su jeng ayangar lika waji takpa yin. Lika rama yang lazi se cho jeng, lirir tang ni sadu luk su tab. Gabri vikhang ka chabda go naang barhi chenpu yul. Dewi changmi aralik la dhag chung nang je gache. Aralik na ngay chungti jih sierg utang, dahti di jih sierg josa nyak chig yin. Ngay ranga pahay da nyan rib zin, aralik jimang tan rubi molum dib zin yol. Aray, nyang nyibi, chukko chong chong cho, pahay lo jung dharar zung, thom zhang tangwi lorum japan zin chan ngawa ga, chukko cerang chog jino ga, hayang ka li cici arasi gu nun da, dan jina jay luk si char sung a, chukko chong chong chong ma ga yin, da nang zin,
རང ཕ་སা ཕ་ཡིག ནི་ཏུན གང་རོང་ཤི ཡང་ན་རང་ཉ་ བག་ཅིག་ཅི་སམ་ནོ་གི་ནི་ཏུན གང་རོང་ཤི ནི་གི་འཇ་ཁི་གི་ཚོ་ཏ་ཟིག་ཤི

0: ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: Zasi me to kujabi warung ge chal
2: Rendin shume ten cherbi yelzin ji ponya
1: Kalar kal sanang ge jerbi kangjung ge jerk
2: Argar chil mon ten jerul bi arsil jerdang cha Warnam chen ji poni ta tong le chan
1: Warnam chen ji poni ta tong le chan

Yaan zaasi denbi nyan kundrukpa naan baati naa tsamdani chechaka nyanam ta kodriga yo nuga lakchi lama zamba ga rash jiglaa yaargan tonsim yo sier gu nuga manglan da yin. Dina chukpa naan baaga yang tegunga tatunga lenchan da jilde tang lama zamba ga manglan da panchan naa lakchi karsam naa yang nga tsu tatunga kalam tga wadan chig tgsim niga sandan ar nga tang tga wadan chig tgsim niga sandan chig tga wadan chig tgsim niga ar ngaxim tga kalam dek hapar yung bar yang rga sashe.

0: རེ ལུང ཚན དང ཏ ཅིན དང ཅེ སན ཁན དང དང ཁན ཏོ པོ ན པ
1: དར ཅི གང གོ ཆེ དང ཏ མོ ན པ ཅེ ན པ དེ མོ ཡིན ན དར ཏ ཅེ ཅ གི ཆ ཅིན མོ ཁ གར ཏུན དང ད ལུང ན བི སི སིན ཇོ ཅིན པ ན ནི ཚོང ངན ཇང ཏོ ཉན ཅིན ཁང དང ཏོང གོང སེ ཁུ ཟུང དང དང ཟུང མ མང སེ ཇོ ཉི ཅི ཏོ ཇུ དང ཚོང ངན ཨོར ཁལ ལུང ཚན དང ཨན དོ ཉན ཅིན ཚོང ངན ཨོར ཁལ ཏ ལམ ཇང ཏོ ཉན ཅིན ཁང སེ ཁུ ཟུང ཨར གི ཡེ ཁུ ལ ཇང ཏོ ཉན ཅིན ཅུ ཅི གིན གན ཅབ Seku zung sepa gapu sojin rigni tarpi tsayu kongsi rukzhung shipi sepa gapu tgmi wajir tanghui gdanshin randir kivar ngawi randir kyo yingi yin.
0: Re, tina tsam dini ngina sepa gapu tgmi wajir tanghui gdanshin randir kav ngawa gu nina nyiwa gan randir tarta ngisi ngusom yu ye le.
1: Tangdi randir kyo gorim cha tsang tsorungun orkil longchen tang amdo nyanchen kyo ganchen mnyalim tang. Gangzhung melung chawab shi kyo mnyantik jini taitung shi jin yobi Number 3, Teeter, Sanzi, Nangurir, Gapsisha.
0: Re, Tengdi, Tanghuin, Jandir, Ke, Danshi, Shandamba, Na, Chorguna, Geyi, Lopsin, Ke, Lopsu, Sirpa, Tang, Gergin, Shemu, Marun, Bein, Zabtun, Gergin, Rgyasil, Chekib, Kungar, Mugsil, Chungan, Lungsa, Chokin, Rgana, Geyi, Chabu, Lang.
1: Nafshang, Marik, Lopsin, Ke, Gergin, Shemu, Shemjik, Homin, Zabtun, Gergin, Gansu, Shangchin, Ke, Mangchik, Gergin, Gansu, Shangchin, Sejong, Lorji, Yitzik, Kanga, Shemjik, Ba, Gergin, Shemu, Bartu, Pama, Angil,
2: 中国是这么合心这么这个变不认吧中国没能合心这么这个变不认吧写词江苏给合心等所有的给合心你给单写给人什么这个合心怎么给人而家可不就不准备咱们同学为要了一个这么这个切记吧而跟咱们就龙印象中国为了什么这个点你这中国为了把回正康为什么这个看个主任员吧改到这个变不认吧而跟那切不懂这个
0: 서튼샹신가르디클럭세타종나브스르엘시흐담실바타그신르망촌덤드바랑숑노칠샴세흐젠진소베송수흐나브스르르그슴르

0: 俺们能多一些当家耕种时长得我给说了谁是怎么样耕种谁是什么这段期年看着不能把前南巴的模样那俺连城顶端子把口生出言这么多个南巴俺连城顶端子把没碰过不应的但是他接着个年龙的就行办的呢从我讲中年成坑我给了龙城街耕种谁是什么的成因
1: 当地来参党总之比前南了习近平个也是来中立国的龙华党而这个新闻记比参把你国这个小笔南把七十的三百个不是写刚是也是中四路路车街写了四的旁边那时候是当局婆娘还没得是给几个人在用当时大家在一年是能够什么办的呢刚中写了四的成员
0: 习近平接接下来中的国老王年困难吧当地习近平给接下来中的国老王是比参比能的不是当不可不接生办的学个用你接去三百多下级那顿感情的感谢国家中共中央个确顿接三十几笔参把学个当地人的吧而从来我国学兵过去了这个所当立即蓝素提倡的这个结果了而从来我国学兵那顿的从他玩什么的
2: 等我们能跟着冷静走进中盟边那东西以前但是第二段组文呢而从来我国学比立空间干力抬头的结果等这个结果都是成为比就动拉拉是不是他是不是高瓦等而从这就动中盟营坑给那单独的学习先把这一天从中间做起确顿力而从来我国学比国家这个学等蓝素的三度下级等蓝的金刚松下级很多人家学他的国家感情学的 昨天当初的市政在震动而从来我国学比立刻登给这个经过程序和切入当街等等也写不完成可见等这个这么写不了人机但可见可见老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别看给了不单的蓝的但不是的老人等却特别 ཁེ ཁོང་ནེ་ཁ་ཆུལ་དང་ཅུ་དུན་ཤེབ་ཅུབ་ཤེ་ཁབ་རིམ་པ་ཅིང་ཅུང་ཅེ་དང་ལ་ཉན་སང་ཤེ་བ་དང་ཆབ་ཅིག་ངེ་པར་ཏ་གོང་རམ་རིག་ཅམ་ཤེབ་ཤེར་ལན་ལ་ཉན་སང་ཤེ་གི་པེ་དམ་བུ་ཤེ་པ་དང་སམ་ཅོང་ཡང་རིག་ཅམ་ཤེབ་ཤེར་ལན་ཅི་ཅོང་ཡང་རན་བེ་དང་དང་རྒྱ་ཁབ་དེ་ཁོང་ལ་རིག་ཅམ་ཤེབ་ཤེར་ཚན་པ་ངག་ཏུང་ཤ་ཅི་ཤོག་ཡོང་ནེ rangji thukdun ba yin.
0: Jeba, chanjil jabar dutum dang gochil shibia jigsu dan jogbur tetsang tashdung jihkor. Chanjil jawa dang, chachin jiaw denjig na, ryakiw denjig dang, jizgu danlang yongman la tiyo ba dang, nga tsur chibi shugdi janjian janthong shig yin. Lagalin jitog nifte na, chanjil jabi lagzil dang, gochul peji khinda nirwish di na, dashda lagdil shibia jigsu la, xiancha ngonsila dan yo barhti. Shzu na, shug mangbi dutum shiba dang, gami nol jang zangwa. Gengcha dang kengen an jamchung mamba, li shu le shenpa jirshel. Dimchung, chanjil chabi nyanjur ke ngu jichini jichirin zhuwa dang fdani, jatung nyanjur ke dutum dang, tongli ke dutum nichi, aniyu ke pheji dang, nyerduk ke aji arangni sintab jume ba dang. Thakbar de chapil nirwa dang, hirshin chiwa, chabja chiwa, jichu galung sheni chiwa jichi, bochen dang chanchen su, jichu jem jihdik jawa dang, chanjir chanjil yoshil shunkin, njogbur parwar kaatay di. Jethar zhini, chanjil jabi kor ke chamlin zikshchung dang, langshuk che chetun shekhi chira dang shdi. Chanjil jabi yaw dachin rukhbil jiglam dang, ryakaw chev denjig, jethu chev danlang chi nganlim shagya din, nga chun dindal gbi, ngay yu la natun chenbu shigir shayal.
2: Cangzim jenchuk che chotun lif dandun, wechul hirtag shagya dang, carig dang tambar gongpilag dang je, jacham shtar dodam shagya, denjig ngansung shagya bji che fshishuk jenchum shidi, Chimhtar jawar dhwotam shekhi chirag tonglgi ba dang. Chimhtar jawar dhwotam dang gochilb shepi rikshul njogpurum tisang tak tonglgi cid don yula. Diig mgi nam ril likung ka gangani debrib shiti, lagsini nangtun ji war dang, rjintan jiv denjig ni nikhsuk la dongtak tongi war ji, Chimhtar jawar dhwotam shepi rikhi chagpurib shiti. ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ
0: ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ མིན རང རྒྱལ གྱི དེན དུ ཕྱི ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དང བདེན འཇགས གོང འཕེལ གྱི ཁེ ཕན གྱི སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ དང ནང དུ ཆབ སྲིད ཀྱི བདེན འཇགས དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི ནོན ཤུགས ཉེར ཚགས ལྷག ཡོད པ དང སྔོན དཔག ཐུབ པ དང སྔོན དཔག མི ཐུབ པའི ཉམས ཉེན གྱི རྒྱུ རྐྱེན སྣ ཚོགས མངོན གསལ གྱི ཇེ མང དུ འགྲོ བཞིན ཡོད འོན ཀྱང ང ཚོ བདེན འཇགས ལས ཀའི སྒྲིག སྲོ དང གཅིག གྱུར གྱི འགོ ཁྲིད བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང རྒྱུ ནི

0: ཅིང ད ཁར གན ཅན ད དེ ཁ ཟོང ཅི དེ ཁོང གི ད ཉི ཏོ རེ ཁར མོ དེ ད ཁ གི ཀྲུང ཧ མི མོ ཅིན ཐ རྒྱ ཁེ ཅི ཉི ཁྲིམ དོན ཚན ཉི རྒྱ ལ དོན ཅི དོན དང གི དེན ཁེ གི ད ད གི ཟོང དོན ལ ནོ ཚི དོན ཉི ཟོང དེ ཅིང གེ ད གི ཁ ཉི གི ལ ཁ ཉི ཡོ ད ཀྲུང ཧ མི མོ ཅིན ཐ རྒྱ ཁེ གི ཉི ཏོ ཅ ཁྲིམ དོན ཚན རྒྱ ལ སིམ ཅི སོ སིང གི དེན ཁེ ད ཁ གི ཉེན ཁ ཆི བི གུ ཡོ ཁར ཁར གི ཉི ཟོང དེ ཁོ དེ གེ ད གི ata tonsen dinigala kani gedanu singa ata tasilu ni toni khsanga ge ta chichiki chini kha jeki ni ma ata tonkha mo chin tha jak ni to tikshit ja chen ge tonsum ja la tikche re ni ge ten khetir ata ta ge tonduk ndu ju jind ata ma mushi shu kha yara petani ta tonduk ta muzri ni
1: re re re
0: ona ta khirga lhtig me la khiga lonkur kurund ata ren ren ni to ge khik sin zin ge chechu ge ni ta khirga chepa cheli ta ge tonduk ndu ge li ta ndu muzri
1: རེ་ཉེ་ ཁན་པ་ཏི་ན་ ཏ་ཁོང་ནི་ ཅུ་དེ་ཉེ་ ཐོག་ཁ་དོ་ཅི་ ཚེབ་ཏིན་ ཇེལ་དེ་ཏན་ རང་རི་ ཐ་ཁ་ཟུང་གུང་ཨ་ཁོང་དེ་ནུ་ ཤོང་ནུག་ ཟོང་ཏུན་ལ་ ནོ་པ་ཏང་ནུག་ ཏ་གནི་སེ་ཁོང་ནི་ཉེ་ ཏུན་ ཇོ་ཇིན་དེ་ཅི་ལ་ནུ་ ཤོང་ན་ ཏན་དི་ནང་གུ ཏ་མར་ན་ཆེ་ཀེ་མུན་དག་ ཅིག་ནི་ཁར་གི་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བི་གོ་ནི་ ལོང་ཁར་ཁོ་རེ་ཟི་ ཏ་ཁར་གི་ ཆང་ཐོང་ནི་མ་ཚལ་དེ་ ཟེ་ཡ་དེ་ཏན་ ལོང་ཁར་ཁོ་རེ་སོང་ནུ་ ཏ་ཏ་ཁོང་དིན་ཡེ་ཏན་ ཅིག་ཏན་ནི་དེ་གུ ཨན་དན་དེ་ཉེ་ ཐོག་ཁ་གུ་ཡུང་ཡི་ ཏ་ཇེན་དེན་གུ་ཁར་གི་ ཟོང་ཏུན་དེ་རབ་ཁོ་ཏ་ཚུ ཏ་ཏན་དི་ཁ་མ་བལ་ང་ འདི་ཡ་ཤ་བན་དེ་ ཟོང་དག་མ་ཡེ་དེ་ལི་ ཤ་རང་མོར་གུ་ལི་ནི་མ་ཚག་གུ་ ཏ་དེ་གུ་ རབ་ལེ་ཉེ་ཏོ་ཁ་ལ་སོ་ཁ་ལ་གུ་ཡི་ཅར་དོང་ཡེ་ནུ་གུ ནང་ཚན་དལ་སོ་ཁ་ ཏ་རབ་ཏང་ན་བ་གུ་ཡེ་ཏན་ནི་ там дейг дег ликун сосо хсанжик ликун сосо бжил тани дег ден хонда сокон сорли ямара онк ян нитунг дег чеп ден не токва не тани дег нитунг шок не токанда юм чет анди шога кырги арчачитра тани кырги андерстли да тани та марнанда кырги чигини нека чеви гоне лонкор корнура гнине дег думли не токва г жонтун деп коне кам тхонди дела но пачану г тан даму г кырги нимнг тони яран кори ata mum shibshu kong apala shibshu kong ga yang ata chu nitun chu ji zik jerim tar de ata chu de likung la suqa ga panu ga ata de hang de cha chang ga ma chang ga dong in de ta ngo ma re la ma re kum zem ba re la ma re ndi kor ndi ker gi shib chang cha ga go ni shishul tang yim jing ri na ata yang chu de likung la suqa ga sha pa jin de ker gi nda do kun da ga ata ni mang yo khaz da li ata la jap chu ri da tang yi yan kor yi mamang chang khang de jong de ni jim sin de mu ri ti na shu ni gi chu mamang chang khang ga ཁྱི ཕྱས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཡ་ ཐང ཁོང ཆོབ་པ་ ཚེན་ ཆོབ་ དེ་མོ་ཡིན་
3: ཨོ་ དོ་ཟམ་པ་ དེ་མོ་
1: དེ་མོ་ཡིན་ དེ་དང་ན ད་ད་སོམ་པ་ གོང་ལུ་ཤ་ནུ་ གང་རི་ ཐ་ཁ་ཟུང་གུ མ་ཁོང་དན་ནི་ ཤོང་ནུ་གུ ཀ་ཟོང་ཤོག་ ལི་ཁ་ཟན་ ཆོག་ ཤ་བན་དི་ བར་ཅིན་ཏང་ཡང་ན ད་གོ་ནོ་པ་ཅ་ནུ་གུ ཆོ་ཟིན་ད་ གོང་ནི་ ཆོབ་དེ་ ལི་ཁོང་གུ ད་ནི་ ཏོ་ཁ་གུ ཤ་པ་ནོ་ཟིན་ད་ དི་ཁོར་གུ ཁར་གི་མི་ཡོ་གུ ཤ་དེ་ཧང་ལ་སོ་ཁ་ ད་ཆ་ཚང་ཏང་ཅི་ཡ་ཡ་ན་ཁོ་རི་ཤེབ་ཤུ་ཁང་པ་ད་ཤེབ་ཤུ་ཁང་གུ་ཤེབ་ཤུ་ཁ་ཤ་བན་དི་ཡོ་ཚན་ད་ཤི་ཅིང་མ་ལི་ཡ་ད་ལི་ཆ་ལ་མེན་དེ་ད་ལི་ཆོ་ཟིན་དི་ལ་ཁ་ནི་ཡ་ན་ཁོ་རི་མ་མ་
3: ཐམ་ཁང་དེ་རང་ཏེ་གེ་སེ་ཁོ་ཁ་ཏེན་ན་མ་མ་ཐམ་ཁང་གེ་ཆོ་ཟིན་དེ་ཆི་ཆམ་ཐོ་ལ་ནན་ན་སེ་དེ་ལ་ཁོ་ནི་ཆུ་ཁ་ད་ཟི་གེ་ན་ཡ་ཡ་ད་སུང་གག་ཀི་མོ་གེ་ཉན་ཁ་ཆི་གེ་གོ་ནི་ལང་ཁ་ཁོ་ལ་ནོ་གེ་ནག་ནི་ལ་ཟོང་ཏན་ན་ནོ་པ་ཏང་ལེ་གེ་ནག་ནི་ན་ད་ཆོ་ཟིན་དེ་ཡིན་ན་མ་ཆུ་ཐམ་ཁང་གེ་ན་ཐ་ཁ་དོ 다 단디나나 센제쇼가 센제신이나 아 냐트바가 미춘데 아 젊이 영무가는 바니와 문데레라 되네다 송가기 먼데 습속한나 요트 습속한가 그게 아 라니가 나그닝이랜라 아 되니 체초응이랑 근데 늦슉 되나다 단년카 군이 놓고 그노가 나그닌데 늦건데 달인선나는 마셰고모 다 다튼 그 조진데 나는지나 지 정도나 높았던 이게 너네 세군데 지금 시시나 다 동하면 뭐 진짜 그게 니돈 자튼 그 돈슨 이자라든지 돈등 나나 치지 원하는데 딱 그딴 짓길 저샤톨라타니 제쿠리 콩거 리시마나 그 템트르 정도나노 바시 위샤초데다 가 정도나노 바도 니스코노 드리모 단단하네 시고지즈 제쿠리 콩거 리시마나 스코노데 mana kangkang ni zna, deh nak asal kerjauk. Jadi jenah ta aramba susu sesungguh mana, sesungguh syawal itu nuwarte. Deh kangkung amu ina, ni tu ntekmu. Tapi ta nyamu ina aramba susu kemang cing timag, cemter kuke timag lihat degut. Deh kangkung amu sih naiyang ni tu ntek. Sembah amu ina jangan malu kita, orang sungguh nuk cinta sungguh nuwarte jangan malu ni sungguh ruk cunda amu ikuga. Cakun nuwarte, warte ni sungguh kangkung sih naiyang ni tu ntek. Tukmu, ternyata jago dinjak, dekul gini. Tena cedih ke, hanya tu pala deku, zon gelihka, zon tu deku nawa te semua nacun. Ata kanggo atas nayon ni tu nte, tukmu. Tengah nata ngaji cumkanggo ta, justru si nuga zanita cumtu ta, deh, jez. Songka gimu ke cangtungi, zanu ke zanita, ta lamni langkuk kurun jono nte ta, nyangka cewi gunya langkuk kurun nuga nanya nte tukas. Tengah hancur ni cina, songka gimu ke kuke semua. Kerja, jika jatuh dah cedek tu, jika kau lihat mana, tempat rezung itu tu ada tu kan, kangkusin tu ada. Tapi jauh jauh dengan tu jenah, dengan hancur ni tangan, yang tu pada macam, yang muka cermin yang agen muncing di sini tu ada. Saya cuba tu tak, rezung tu dah nampak tu naga, nanti nanti kesihita, ni mungkin ni kata, ada tu sedia tu, dekat tu nanti, ada muncit tambah, tempat kerja tu macam, gol muka cepat yang tu tu ni jas.
1: Riri.
3: Ya, Chalangan jono de kete japju siri songyo chena leo chena ta ku kete mutum jemuzgla mamni mari ol atena da chizna acho ga rondo monso satong sen jontong ga da le se pag ndomo ga ne se tri kete ti zatri nda jina mo le ga jina o te kete chu matena o ko ga lesu tum mandi ga nona achi te watani kongo mai ol tani da dondol chanu ga zani ata koke lekhon ga ritum kita su su ge chen ge ne kunde tani zong to ge na su nam che li ni ge lekhon de ko mana ande mo ko ne de shel de to ta she sa yo ne ri
1: ri ri
3: ta zong zong mon cho ko nam mo ge dong ga ta na zong ge sha wan de jap chu chu ka chi
1: ri ri ri ko den chi ye nyen kana ba ti na ta ti chu ko ng ko ndi chum chung ra chu ne sa tong chum de ne jo le chen di som du ba ran don zum ba tam ri che bra som du ne kro tar je bra hi tra bra hi ton du tar ku la tam ne zo chi chu tar ku la ga tar sa som ne chi ne yin de sen du song shan chin tang ye se tu men han ngor gru shi ni nyen kana ba ni ku se de mo
2: nga su ji ma chu ne zo sa chum nga su tong nyam de yo
4: sa chum ji nga su de tang nang char dung jong wo le song shu she jin yo
2: Zatumki, Shemunki, Jersey Kerngtung, Ingen Tanklashion.
4: Zatumner, Yakuki, Jersey Jatumyamla, Jerchung Linguki, Jisuyen.
2: Zatum Malar Gurvatan, Zatum Hobjung Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songchub Shepa, Zatum Vishu Shepa Jin, Nasu Temungan Tayin.
5: Sorhun Mexul Mengoki Kela Tankil Shidun Mamang Dasi Chomra Sakang Drunkung Susa Mestun Majungi Hisha Tetutang Mestun Shunkuja Ranchu Shetang Mamang Kanjuji Tarlam Jenny Ergo Shala Dopi Mexul Mengo Taja Hisha Natsu Hunjung Hini Wastinja Jadig Charge Zuki Aloha Dichi Mexul Danger Tambal Tang Tensha Арготанг аргикули ма хармра рутабаг
4: 나는 베이징에 디슬로 제르그인
2: 소는 워스클라 롱친
4: 소문 워스클라 롱친
2: 사랑기는 양주
4: Nyankunamba, Chenamba de Moyena, Terangle Chersicha Dajubi, Chi Chetang, Jarsicha Dajubi, Chi Nirna, Worsicha Dajubi, Chi Nirna Yanda, Zalhbar Shell. Shunitangi, Saringer Nyamjo Litsinja, Nantuna Nadi Jip Shell.
6: Xi Jinping, Jinja and Jipshambi, Gafsi Sotun La Sigue.
4: Xi Jinping Dang, Paluya Namniji, Choshinja Chetuna Ritzel Chapton Lazu.
6: Xi Jinping Dang, Paluya Namniji, Jongo Dang, Choshinjim, Zarsin Chotan Lab, Chumbalan.
4: 习近平出席的俄苏等中央的流血比投资者参照配合。吴秀军等罗东传记在克姆尼空的组织刚入俄苏，组内所来特殊的事业。相亲盲亲的人类用谈抗议，加持目击等所有几个称赞的实施的国标。兄弟能懂了，舍不得三十五。三年底提出了大这个比七年前更多。中共中央各级级主席，而且各级主席习近平等各大彭丽媛男女平壤木兰康的出席俄苏等各级级主席。 而且是来运成金正恩吉祥比而该是所顿来西格木兰康的配备蓝的蓝吉的美丽吉祥去了不是这批盲促期主要是可以用习近平格不能哭的可不就不是该是西木兰康格所顿从近的而刚性传统抓瓦腾没多个性质拿出药了而该是南比坑的人如果目前是路灯街上习近平当彭丽媛木兰康的配备了金正恩当是可大力水中南米期主要是可以用配备是西 朝鲜等等的各级国家的比，这是真的，真的是。当年等的各级青铜国家的比，咱们几个人不晓得。第二季，习近平等彭丽媛男女，金正恩等李雪主义配合我，所顿从近的配合。除了用这门那么一两年，各是西。朝鲜可以他们对不住了。习近平等金正恩男女集体去配合。习近平给单独呢。中国等朝鲜的各级国家的签证留了，两个今天硬币。 中国等朝鲜的各级国家所进咱们的，而且经彭局局促进出了接近的行政等逻辑一样的呢。大陆呢，中共咱们的年底罗里强有些呢，罗人安可以录音了。中国等朝鲜经济了罗里经过这个啥啥啥的呢有了。你当地咱们这里，这就是这金正恩等他们个人真感情凶啊。俺这个这就是接近做人的个金正恩等，两个跟他们进脱层呢。第二不见佩服个钱包咱们等，而且给你这茫茫个他们个人们的拉登吧。
6: 头人中了很晚吧，他们今天这个啥不了？俺们娘们的家去了，俺们是没去到这去，吃了东西皮子了，跟他东西爸妈是了。娘们的家给你接不进做人的个下不去了，俺领的中央也不承认，每日接不进做人，今天没不了，也同用不了，跟他东西不认得了。习近平给谈到呢，大陆朝鲜俺说等个，朝鲜等个玩意儿，看看从你，朝鲜这等等个家给不下不去个，也能赔几烂，他们这钱全够等，过这感情皮的。 朝鲜解放军作战的个学个用呢，培训装备，第二个啥人过去个？前次有任务等，逐步任务，无论他任务用兵强呢，中国学界解放军出席比，朝鲜俺做等中央个，你们是多不进过这路的？朝鲜盲目及朝鲜俺做等个，朝鲜等个个位头端比，我们本领个都得了个人个这批呢。朝鲜解放军作战的个学个啦，人家没不，南北三路多比混东西。金正恩及朝鲜等等师兄。
4: 蒙蒙姐姐才不信呢，习近平参不着配不了，他什么没几个不是信？金正恩就谈到呢，当地平壤个刚死人，咱们听解释为康有了，朝鲜等等师兄，蒙蒙姐姐给不了一笔，跟准了，做什么可以搞不实？大陆接触出这习近平，等等不是朝鲜了，参不着配不了，朝鲜等中国等个人等，接可不你进入了北京东京，参团通勤等，朝鲜解放军作战的个下不去了，接不出三千个人没有了。金正恩就谈到呢，俺等接触出这习近平呢。 而大日本国际央视特别提示的，内务三路研究组等双日记，第二部节能总三路单笔，朝中这边人家历史跟他同意他了，人家能今天感情上啊嘛事了，他们给三个人写笔，接去等三个节能总管呢，三七日节节情报去把的，罗日节说金正恩单笔，朝中咱们中央人等学生配件着不是跟他等呢，三个等咱们个写的单上来，批准中呢，是本大硬币，中国萌萌了，真比拉不进托不是，朝鲜萌萌节两位呢，各处情报凶啊。 接触出这习近平说抗硬币，中国共产党跟国之路的，俄罗斯及中国萌萌起，全组合人的等着不见，接可不是多不等，需要用人这个真等。而且如果你进半途，我们不能完全学吧。中华民国俄罗斯及其他的解放军拦我杀乱，完全学吧，就接触了，甚至还立起了真特别一起有了。才起等王毅所说，顿了西格。
7: 三年的地处了大这个比企业不见年结工目了中共中央个学区书记杰克局主席习近平等是个大彭丽远记朝鲜的爱做等个学区书记而杰斯了爱用等金正恩等是个大李学主义陪着我平壤李斯康的朝鲜家里的各个盲促等娘的而是差不多那次公民地处了年时这个等习近平是个大你金正恩和个大你等娘的李斯康个主席是个不认识 초라용제스다무아당 在此的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的路德能国际太阳出现了参战能不是中国等出现的苏建南北习近平的
6: Sagniti Tisula Datik Pizir Gunin Chirnature, Choshin the Jetun Samjang Namshimbi, Jongkong Jong of Chichiruce, Jacob Chitushi Shimpin Tang, Kada Panyani Chi, Jongchum Zarsim Chortan Lam Chumbalanga, Choshin Asutang of Chichiruce, Jessel Yuntang Chinjan Tang, Kada Lishi to Yi Perushi, Tisul of Jetang, Kama of Chistang, Shimpin Tang Panyan of Lankur Labjini, Mudan Ruin Dabsani Pi, Jongchum Zarsim Chortan the Pivla, Chinjan Tang Lishi to Yi Persushi. 朝鲜某种若切的各个中国等朝鲜家公益者接了出来给我们给大家没多个铁窝特别是当的不是个没多个等的中国某某等了某个关系华为几次玩等你是不是有了习近平大伙的特别是当的陪你没多个等个也给了这个能力门那用起中国某某等了某个关系华为我们等你是不是有了习近平等真正的那么一起咱们这个可可可给南北的是什么能力习近平是个大你真正是个的陪不过的 在新朝鲜的战争从前的陪伴。金正恩及习近平来在新朝鲜的人都需要陪。中国某某当了某个朝鲜某某当化年是不是马上送你他们前面去加上去比逻辑接下一个等扎不能从那么去接咱们去我出去。习近平也能来不及你咱们能接这个。习近平给当了某个关系和某某托南登刚这个的金正恩来让说的当位当了某个和某个这个你是我出了能。习近平等金正恩那么你接接接的呢 德国米罗尔文阿普切文中国等朝鲜人及尼亚姆等马特西比罗尔丹的兄弟接特征及罗尔基战败赢了兄弟给当了某个红色货物战术和这块他们都送出一部分的前期单比和三级索金及投诉等用的罗琼格三路根据及投诉被你拉不清洁民国超入格尼亚都打击公布等拉不清洁中处也索金杂志没人为你没人为了建设现在及基本多了前期等王一所讲西格
7: 三年的第一次的大这个比切尔根年间看出了中共中央的解决书记也看出主席习近平朝鲜的安全等的解决书记而且是一样正金正南的配合生活平生的那笔朝鲜的安全等中央的历史比投资的参照配合这次解决书记习近平也能够了这个比特别当金正南的投资从事的人物性接触生朝鲜的安全等的从事的确定等的什么事也说不加这个特别告诉习近平 给他提名习近平来没多不拍了金正恩就拍不着火习近平投资给他们就得投坑的拍不投坑那个头嘛那么这样这个别多讲给他们去朝鲜接受这笔投资成立中国等朝鲜政治委国家能动的出身以后中国等朝鲜的等你接受书记拍不给他们做年的能力等你接受书记的主层科学告诉其习近平等金正恩去投资了这个什么能力我觉得样样能 投坑的也是不及习近平当金正恩啊，六十个人哭了的呢。投资的大块是八等，两边的投资也忙些的过等。投资的国政和经济说了算。投资了土坑挖掘，本土的排名，习近平当金正恩今年的三度八等七等时的，松动这把钱。松动第一批人和经营八等，第一中国等朝鲜建设是没人没人为了人送些把存续好了。第几次等你等啊？人家看你这亲戚过去别当很火。 中央个书记金彩龙给娘的东子个村子个多人个有了皮多人个等意思中国等出现的概念期中国等出现的玩件杂志改变了那些别应着给我了习近平等金正恩期东子个村子个多人等的生产能力娘不全蔡奇等文艺所供个学过了些
6: 上内地提出了大这个比赛的概念呢中共中央个学习书记杰克及主席习近平等加盟彭丽媛男女平壤金秀山庄村庄坑的出现安素等个学习书记杰斯的院长金正恩等加盟李旭主义的比杰逊琼以年共所同来起个提出的讲义等干嘛什么就要怎么了金正恩是个大你习近平是个大你比赛金秀山也庄村庄坑的陪你前来三宋朝的娘的六个人苦了的地金秀山也庄村庄坑个所同坑的陪我等了你等了杰克尼杰青铜国车的比中初也所进杂志撒分等金正恩下级特等所能习近平给金正恩及地特了参照协策能够推荐其系统腾定参照及了俄罪出现等等时用蒙蒙及中国等等时用蒙蒙及了将为卓森等杂志的措施用俄等学习书记金正恩为第六三位中中专栏配合动机特了他们跟一阵感情汹涌了萨克等咱们的协队等单程送修下级过了而共其实接力等所能中国等出现学年纪潘森三批学用的对于等萨巴等蒙蒙并配合及卡学对于萨路有了你也接触及金正恩等娘的中国等朝鲜金正恩配给对于千万用劲他们都很吃皮的而且给你接触让你接下不及了给黑钱不杀人都有了金正恩接触及习近平的腾定

0: Чал-Хэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ-Чэ ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Alatam rasiva go alatina alatun asidi alandadi chipo go alahrase alandorsi yildi alatash inanga go